Emane yang tinggal di Panyako. Abu Dobos, sambut bodoh. Bajel kan dobos. Dobos sengaja, oke, nyamus.